0: Så med det väl men har Dan ni gör det kikar på med det med det väl då men det vill checka med henne lite kikar på gamla kameran med det PDM yoga kikar kikar på det program med henne lite kikar på bulen med gen gitiano. I på det jag kan jag kikar på jag och henne lite bulen med pula där gitiano pute med henne lite jamen att henne med det väl. Då med det in lättare på bulen där med henne lite bulen kikar på bulen. I tamoni chante man med henne bulen. Nej, det är inte det vi ni. Det är kvar några.
1: Afford to moderate.
0: Afford to win. Mera mitama.
1: Yeah. So, ladin moderate. Mera kacha kofano. Lo paluwada matiye kan. Ladin mutama ke ladin activist mewa. For peace mission mamege. Mera kacha kofano government me Uganda. Ikom programs wen Uganda wa kwa pavulu kwa pa jomadon kwa pa latin wa yube mabaye pia nika nenu mwot kwa gamini pia din moreta kwa nenu mwot lokom PDM ki programs wen binu magwa hoko mvulu anuwa iti kibane kiracha bentie miwene bentie nao ina bene tieni bini bene tibo jomadon barbi nuni bene tie Et le total, la dîne m'aurait été bien en épargne, et comme j'en ai un moyen à bien, maman à gourou. Soit bien en épargne, ou alors, pour la mettre ma belle, et peut-être ma belle, beau vouloir, et bien en épargne, je m'en beach. Namachel, ou bien access. Access, qu'est-ce qu'il y a, nous, bero, qui remène dans le programme. Peut-être, qui m'a dit, maman qui voulait, chel, chamor, on bero, pad. Ki gwon di kamoni erbinoni dedicate me sa kwa ndo mamu kaina so bero ta titual kami la pole la labor gore pi PDM nyo na yoga ti kami ya po town council kaina so binoni bero ta titual vulu mama tie chalo pa wola ki peka menu ngai mamere nyo la tempo rami kapo bero kam yo kapo uwaru kachele sa kwa ndo zwa binoni access nyo kire menge chu bero tag ala na mareo ti local awareness kita mimiri kitiki chana ni pene la din moreta chana ni chalo betting kaya nung chana betting mo ay chana ni nung chana mo ay chana miyona bingini mitu mene ni kalo ba apogove ibinoni ni chao wano dogbore pene chana upopwa you didn't plan for it eto binu meratura so binoni wa chana ni kukonvulu weng awareness miri kubetie And then number day, pero matiye, uweo, program tiye merika ti beneficial, eri pebod jomatini weng, ubedo implementation. Kita memiri kikie tiye ni kede, budget, nyo weko tiitik mamega. So kena umodloki implementation, uweo kachel ka awareness. Pina awareness ka ubedo tiye, kibinguri niya cheni, miyo tiker kuman, guidelines nu ubedo kumcheni ni, luweo ubedo kaloge ye. So, miyari kimeni, kimio vulungeo ni chana ni weko nyangire miritikari kuman so ladin mweta pao mkene tilo ka follow up kire melu buko chana ni ene so binaone uweo awaya ni program petika konyo jomatino weng uberi pieni low turn up me follow up peti mabaya pieni binaone kimio chana group kaki mio chana group instead of lotera beru ka following kita kwa chana dika tikwede nyo guidelines ka guidelines maki kelpi chene kitika lobo ibinu honi follow up ubeberu pop yene ibiwinyu kami la bolo ni jagono nchawa inia padie mumi ya kubetie wakachire supervising groups nene kita groups ika functioning kede jone ya utiwiku chene nini so ibinu honi kenyu nu ubeberu balo but then na magiki tia accountability eno kanya ino weho bala mbinu rong tima rai rai mwe kare uberu loke chene So ibinone accountability peke tika minu mabaya. Pieni cheno ubino kachi cheno ubino kibi dispersing groups kaki dispersing ibinone peone po ubero bojo mamalo kiken ibinone sometimes walutela megus benoti ye loka accountability peke mabaya. So mwereta kimana neno kemingi nuweho